0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Dih, apaan sih saya gombal.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?

Setiap daerah memiliki sejarah. Ada sejarah yang membanggakan, ada pula sejarah yang menyisakan luka mendalam. Namun, keduanya sama pentingnya untuk dikenang. Karena dari sejarah itulah kita belajar tentang perjalanan sebuah bangsa dan daerah. Di Kalimantan Barat, terdapat sebuah peristiwa yang hingga kini dikenang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di tanah Borneo. Peristiwa itu dikenal dengan nama Tragedi Mandor. Sebuah tragedi yang bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi luka bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Hari ini, mari kita bersama-sama menelusuri kembali jejak sejarah tersebut. Bukan untuk membuka kembali kesedihan, melainkan untuk mengambil pelajaran dan memastikan bahwa pengorbanan para korban tidak pernah dilupakan oleh generasi yang hidup pada masa kini.

Untuk memahami tragedi Mandor, kita perlu kembali ke masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda, termasuk wilayah Kalimantan Barat. Awalnya, sebagian masyarakat menyambut kedatangan Jepang dengan harapan akan terbebas dari penjajahan Belanda. Namun kenyataan yang terjadi jauh berbeda. Pemerintahan militer Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang keras. Kebebasan masyarakat dibatasi, pengawasan dilakukan secara ketat. Siapa saja yang dianggap mengganggu kekuasaan Jepang akan diawasi, ditangkap, bahkan dihilangkan. Dalam suasana penuh ketakutan itu, Jepang mencurigai adanya gerakan perlawanan dari para tokoh masyarakat di Kalimantan Barat. Kecurigaan tersebut kemudian menjadi alasan dilakukannya penangkapan besar-besaran terhadap berbagai kalangan. Mereka yang ditangkap bukan hanya para pemimpin kerajaan atau bangsawan. Ada ulama, guru, pedagang, cendikiawan, pegawai pemerintahan, kepala kampung, tokoh adat, hingga masyarakat biasa. Banyak di antara mereka bahkan tidak pernah mengetahui kesalahan apa yang dituduhkan kepada mereka. Salah satu dampak paling besar dari tragedi ini adalah hilangnya sejumlah pemimpin kerajaan di Kalimantan Barat. Beberapa kesultanan dan kerajaan kehilangan pemimpinnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Hal ini menyebabkan struktur sosial dan pemerintahan tradisional yang telah lama berdiri mengalami guncangan yang besar. Banyak keluarga kehilangan ayah, suami, saudara maupun kerabat mereka. Masyarakat hidup dalam kecemasan. Tidak sedikit yang takut berbicara. Tidak sedikit pula yang hidup bertahun-tahun tanpa mengetahui nasib anggota keluarganya.

Puncak tragedi terjadi sekitar tahun 1944. Ribuan orang yang telah ditangkap kemudian dibawa ke kawasan Mandor yang saat ini berada di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat. Di tempat inilah banyak korban dieksekusi. Menurut berbagai catatan sejarah, jumlah korban mencapai puluhan ribu dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Tragedi ini dikenal dengan istilah peristiwa Mandor berdarah karena begitu besarnya jumlah korban yang kehilangan nyawa. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, Mandor bukan sekedar nama sebuah tempat. Mandor adalah simbol pengorbanan. Mandor adalah pengingat bahwa kebebasan dan kemerdekaan seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat dan pemerintah berupaya mengabadikan memori para korban. Di kawasan Mandor dibangun sebuah monumen yang menjadi tempat penghormatan kepada para korban. Setiap tahun, masyarakat dari berbagai daerah datang untuk berziarah, berdoa, dan mengenang mereka yang telah gugur. Monumen tersebut bukan hanya sebuah bangunan, ia adalah saksi bisu sejarah. Ia menjadi pengingat bahwa pernah terjadi tragedi kemanusiaan yang begitu besar di Kalimantan Barat. Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat. Hari Berkabung Daerah bukan sekedar seremoni tahunan. Peringatan ini memiliki makna yang sangat dalam. Melalui Hari Berkabung Daerah, masyarakat diajak untuk mengenang para korban yang kehilangan nyawa akibat kekejaman perang dan penjajahan. Kita diajak untuk merenung betapa berharganya perdamaian. Kita diajak untuk menghargai kemerdekaan yang hari ini dapat kita nikmati. Dan yang terpenting, kita diingatkan agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. Pada setiap peringatan Hari Berkabung Daerah, berbagai kegiatan dilakukan. Mulai dari upacara penghormatan, doa bersama, ziarah ke Monumen Mandor, hingga kegiatan edukasi sejarah bagi generasi muda. Semua itu dilakukan agar ingatan terhadap peristiwa tersebut tetap hidup dari generasi ke generasi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus terus mengingat peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu? Mengapa sejarah seperti tragedi Mandor masih penting dipelajari hingga hari ini? Jawabannya sederhana. Karena bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah dalam langkah menuju masa depan. Sejarah bukan hanya kumpulan tanggal dan peristiwa. Sejarah adalah pengalaman manusia. Sejarah adalah pelajaran yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dari tragedi Mandor, setidaknya ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya menjaga persatuan. Para korban tragedi Mandor berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan kelompok masyarakat. Mereka mengalami penderitaan yang sama akibat penjajahan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika menghadapi ancaman terhadap kemanusiaan, perbedaan bukan hal yang utama. Yang utama adalah kebersamaan dan persatuan. Di tengah kehidupan masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk, nilai persatuan ini menjadi sangat penting untuk terus dijaga. Pelajaran lainnya adalah menghargai kemerdekaan. Hari ini kita dapat bersekolah, bekerja, beribadah, dan menyampaikan pendapat dengan lebih bebas. Semua itu tidak datang begitu saja. Ada pengorbanan besar dari generasi terdahulu yang membuka jalan bagi kehidupan yang kita nikmati sekarang. Karena itu, bentuk penghormatan terbaik kepada para pahlawan dan korban sejarah bukan hanya dengan mengenang mereka, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, kerja keras, prestasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Pelajaran ketiga adalah pentingnya menjunjung nilai kemanusiaan. Tragedi Mandor mengajarkan bahwa ketika kekuasaan digunakan tanpa menghormati hak-hak manusia, maka penderitaan akan muncul. Oleh sebab itu, kita harus terus membangun budaya saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan persoalan dengan cara-cara damai. Nilai kemanusiaan adalah fondasi kehidupan yang beradab. Tanpa kemanusiaan, kemajuan apapun akan kehilangan makna. Untuk generasi muda Kalimantan Barat, sejarah tragedi Mandor memiliki pesan yang sangat penting.
Generasi muda adalah pewaris masa depan. Namun untuk melangkah ke depan, mereka perlu memahami masa lalu. Mengenal sejarah daerah sendiri merupakan bentuk penghargaan terhadap identitas dan jati diri. Jangan sampai kita lebih mengenal sejarah bangsa lain, tetapi justru melupakan sejarah yang terjadi di tanah tempat kita berpijak. Dengan mempelajari tragedi Mandor, generasi muda dapat memahami bagaimana beratnya perjuangan masyarakat Kalimantan Barat pada masa penjajahan. Generasi muda dapat belajar tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan dalam menghadapi masa-masa sulit. Dan yang paling penting, mereka dapat memahami bahwa perdamaian yang kita nikmati hari ini adalah sesuatu yang harus kita jaga bersama. Waktu terus berjalan, saksi-saksi sejarah semakin berkurang. Namun ingatan terhadap tragedi Mandor tidak boleh ikut hilang. Kita mungkin tidak mengalami langsung peristiwa itu. Kita mungkin hanya mendengarnya melalui buku, cerita, atau peringatan tahunan. Tetapi selama kita terus mengingat, mempelajari, dan mewariskan kisahnya kepada generasi berikutnya, maka para korban akan tetap hidup dalam memori sejarah di Kalimantan Barat. Mari jadikan Hari Berkabung Daerah bukan sekedar peringatan tahunan. Jadikan momen itu sebagai waktu untuk merenung, belajar, dan memperkuat komitmen kita dalam menjaga persatuan, kemanusiaan, serta kedamaian. Karena sejarah bukan untuk disimpan dalam lembaran buku semata. Sejarah adalah cahaya yang memerangi perjalanan kita menuju masa depan. Atas nama generasi masa kini, kita mengenang mereka yang telah gugur. Atas nama masa depan Kalimantan Barat, kita berjanji untuk tidak melupakan sejarah. Semoga pengorbanan para korban tragedi Mandor senantiasa dikenang, dihormati, dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Belakangan ini, kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Ellen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Enggak jelas.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
2: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di sini di Santai Siang ya. Dan sekarang di jam 10 sampai jam 11 kita sudah berada di Request Time Indonesia. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu Indonesia terfavorit kamu diputrin di Pro 2 Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Anyway, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Kayaknya kita di hari Minggu ini disambut dengan cuaca yang cakung banget. Aduh, enak banget nih kalau misalnya rebahan atau leleh-leleh di rumah ya. But it's okay teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih punya kegiatan, masih beraktivitas atau masih bekerja di hari ini, mudah-mudahan semangat selalu, tetap produktif ya kan. Gak apa-apa, mungkin ini kayaknya hujannya bakalan awet nih sampai sore teman Pro 2. Wis, ada Bang Teni nih yang udah gabung di siang hari ini. Ngirimin foto makan lo katanya. Wah, enak banget. Selamat makan ya Bang Teni ya. Putarkan lo lagu yang bikin semangat makan. Boleh nanti dipilihin lah ya, lagu yang bikin semangat makan ya Bang Teni ya. Bisa gitu dia. Waduh, ini masakan rumah banget nih ya dari Bang Teni. Beh, ada apa ini? Udang, ayam goreng tepung sini. Ada sayur, ada ikan juga. Wah, paket komplit memang ya kalau makan-makan jam-jam segini. Enak banget nih. Ya, langsung dibalas sama Kak Dewi. Cuaca kayak gini enak tidur. Mantap Bang Teni katanya. Waduh, gimana nih Kak Dewi? Kak Dewi masak apa nih hari ini? Bang Teni sih tadi udah ngirimin ya foto-foto makan siangnya. Kak Dewi, apa nih menu makannya siang hari ini? Aduh, tapi emang setuju banget sih kata Kak Dewi, cuaca kayak gini emang enaknya tidur nih teman Pro 2. Aduh. Memang enggak ada duanya deh kalau masih rebahan ya. Apa nih? Hujan di sini kata Bang Teni. Iya, sama kayak di sini juga hujan. Tempat Kak Dewi hujan dah tuh kata Bang Teni. Oh, lagi mengetik nih Kak Dewi. Kayaknya sih hujan ya. Nih rata banget nih seluruh kota Pontianak diguyur hujan. Waduh. Tapi kalau hari Minggu hujan itu tuh paket komplit teman Pro 2. Enggak tahu kenapa syahdu banget. Kayak benar-benar disuruh istirahat aja deh hari Minggu. Widih, langsung dibalas sama Kak Dewi ya. Hari ini masak sotong, nugget, tempe goreng, sayur sop. Wih, hujan. Tapi pas banget sih ya Kak Dewi ya, dengan menu masakannya, dengan cuaca yang seperti ini. Beh, match sekali. Nah, selamat makan buat teman-teman yang lagi makan, yang lagi di perjalanan. Harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang pengen request lagu, langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram, ataupun ke aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Apa nih kata Bang, abis ini otw rumah Kak Dewi. Saya ikut dong, mumpung ada sotong. Iya lah gitu. Aduh, sotong diapain nih Kak Dewi? Sotong dimasak apa sih? Masak bumbu hitam, digoreng tepung. Kalau aku goreng tepung sih. Beh, aja jadi ngebahas makanan deh sih. Selamat makan deh buat Kak Dewi sama Bang Teni. Aku mau bacain dari requestan dari Kak Eka Nur Fajrina. Mau request lagunya Gendrawari Penyihir. Oh lagu ini Seribu Kali. Oke, boleh. Nah tadi Kak Dewi juga sempat request lagu Judika ya, Judika. Oke deh kalau kayak gitu Dipa langsung aja puterin requestan dari teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Yang belum sempat request, waktu kita masih sangat-sangat panjang sampai jam 11 siang nanti. So this is it. Ini dia Seribu Kali dari Gea Indrawari.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil tapi penting dalam keadaan darurat. Terus jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevanda nih, teman Prodo ya. Dan nih di jam 10.27 sudah ada yang bergabung, the one and only, ada Bang Black di sini ya. Hehe. Gimana kabarnya Bang? Semoga sehat-sehat selalu ya. Musim sakit nih karena cuaca yang berubah-berubah, kadang panas, kadang hujan. Mau jaga kesehatan. Sedikit informasi nih, di Desa Tebang Kacang Kuburaya terpantau mendung dan hujan, Bang. Jalanan juga tadi sepi dari arah Pontianak ke Kuburaya. Tolong lagu kita, lagu Noah, Bintang di Surga ya. Salam buat semua teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan nanti jangan lupa bernapas ya Bang. Siap Bang Black, makasih. Ois, Bang Black nih langsung ngirimkan foto. Tadi nyampe rumah langsung bantu mertua manen rambutan Bang. Beuh, enak banyak banget lagi rambutannya tuh. Boleh kali Bang Black. Ya semangat lah ya Bang Black ya, yang lagi panen-panen buah rambutannya. Aduh, asik banget nih teman Prodo. Tapi kayak di sana hujannya belum terlalu deras ya. Di sini juga hujannya kayak udah lumayan reda, gerimis doang. Cuma anginnya lumayan nih teman Prodo. Waduh, dingin ya. Teka Dewi juga nih, cuacanya dingin hari ini. Iya kak, setuju banget sih. Tapi dengan cuaca yang kayak gini, aku pikirannya tuh di rumah aja. Ketahuan banget ngantuknya. Tapi yaudah sih teman Pro 2 ya, kita harus tetap semangat menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di santai siang selesai. Oke lah kalau kayak gitu ya, buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen request lagu, masih ada waktu sampai jam 11 untuk lagu-lagu Indonesia, dan nanti di jam 11 lagu-lagu mancanegara. Nah tadi Bang Black juga udah request lagunya Noah, Bintang di Surga. Buat kamu yang masih belum sempat ngirimkan requestannya, dipatungguin sampai jam 11. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.
1: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di Santai Siang dan masih di Request Time Mancanegara. Indonesia deng. Tadi Bang Black sempat ngobrol ya, katanya kapan nih Bang ngopi? Ayo mah kita agendain aja Bang Black. Bang Black sempatnya kapan ya kan? Kita mah free-free aja ya, asal enggak siaran. Nah, teman-teman produan nih, nanti sesaat lagi di jam 11 bakalan ada lagu request tema mancanegara tuh. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu di siang hari ini, bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Apa nih kata Bang Black nih? Di sini udah mulai turun hujan dan angin, Bang. Di sini malah udah reda nih. Jadi tinggal gerimis tipis-tipis doang. Berarti di sana baru mulai hujan ya. Jadi buat teman-teman produan nih yang punya kegiatan atau punya aktivitas di siang hari ini, karena berhubung cuacanya dingin ya, jadi jangan lupa pakai pakaian yang lumayan agak tebal, pakai jaket kalau bisa teman produan, dan jangan sampai sakit ya, minum air putih yang banyak, tetap jaga kesehatan supaya aktivitas kamu tetap lancar, nggak ada hambatan, karena ya apalagi dengan cuaca yang bisa dibilang lumayan random ya teman produan, kadang panasnya panas banget, kadang dinginnya dingin banget, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Aduh, ya pokoknya sehat-sehat selalu deh ya buat semua teman-teman Pro 2. Nah, nanti di jam 11 ya teman Pro 2, jangan lupa udah boleh kamu kirimin requestan lagu mancanegara kamu dari sekarang, dan kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu siang hari ini. So, buat kamu semua, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Gak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, teman-teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di Santai Siang. Dan sekarang udah di jam 11 lewat 2 menit, waktunya kita masuk ke request time mancanegara. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Pro 2 Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestannya sekarang ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ah, ini sudah ada beberapa yang request ya teman Pro 2. Ada Bang Black yang request lagi lagunya Coldplay dengan Paradise. Terus ada Kak Dewi ya kan yang pengen request lagunya White Lion, You're All I Need teman Pro 2. Oke, Bang Teni lagi apa nih? Udah mau ngirim requestan belum nih? Masih makan kali ya beliau ya. Oke lah teman Pro 2, sembari nunggu teman-teman Pro 2 yang lainnya buat bergabung di siang hari ini, oke, nanti dipaputerin lagu-lagu yang udah masuk. Nah, buat teman-teman semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

nomor 0878183 sekian sekian sekian. Ada Jish yang mau request lagunya Treat You Better dari Shawn Mendes. Oke, langsung aja kita puterin nih.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

الله أكبر الله أكبر.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di Santai Siang teman Rodo. Dan sekarang di jam 12 kita akan bahas tentang OTW atau obrolan tentang wirausaha teman Rodo ya. Nah, kalau kita buka media sosial nih teman Rodo, hampir setiap minggu ada aja tren baru, entah itu minuman, makanan, atau apapun yang lagi viral ya. Bisa jadi minggu depan dessert baru muncul, bulan depan muncul lagi dengan apa ya, makanan dengan topping unik. Bahkan bukan cuma makanan ya, tren juga muncul di dunia fashion, aksesori, sampai jasa kreatif teman Pro 2. Akibatnya banyak nih orang yang mikir kalau nggak ikut tren nanti bakalan ketinggalan. Padahal apakah semua tren tuh benar-benar layak dijadikan bisnis? Banyak pelaku UMKM yang tergoda karena ngeliat video dengan jutaan penonton ataupun antrian panjang di sebuah toko gitu ya. Akhirnya mereka buru-buru beli peralatan, cari bahan baku, bahkan ngabisin tabungan demi ngejar sesuatu yang lagi rame. Sayangnya begitu usaha baru mau jalan, tren itu justru udah berhenti teman Pro 2. Nah, di situ tuh yang sering disebut dengan jebakan bisnis tren. Kita lebih sibuk ngejar apa yang lagi rame dibandingkan paham nih apa yang benar-benar dibutuhkan sama pelanggan. Jadi media sosial tuh memang bisa ngebuat sebuah produk terkenal dalam waktu secepat mungkin ya. Tapi terkenal dan bertahan tuh adalah dua hal yang beda teman Pro 2. Kita mungkin masih ingat nih banyak produk yang sempat bikin heboh di internet gitu ya. Sampai antriannya rame panjang gitu, semua orang pengen nyoba, bahkan ada nih yang rela-rela datang dari luar kota gitu kan. Lalu beberapa bulan kemudian jadi sepi. Bahkan ada yang akhirnya tutup teman Pro 2. Kenapa? Karena sebagian pelanggan tuh cuma pengen nyoba sekali aja. Mereka penasaran, bukan pengen jadi pelanggan tetap. Nah, dalam dunia UMKM, pelanggan yang kembali beli ya kan, itu jauh lebih berharga dibandingkan pelanggan yang datang hanya karena penasaran teman Pro 2. Kalau produk kita itu cuma bergantung sama viral, begitu perhatian publik berpindah, omset kita tuh bakalan ikutan turun. Jadi sebelum ikutin tren nih teman Pro 2, tanyain dulu, kalau tren ini udah selesai, apakah orang masih bakalan mau ya beli produk saya gitu teman Pro 2.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2 masih barengan Dipa di obrolan tentang wirausaha nih ya. Jadi tadi kita lagi ngebahas tentang bisnis tren atau tren yang lagi bisnis. Gimana sih? Ngebisnisin yang lagi tren gitu deh tuh teman Pro 2. Bayangin ya, misalnya kamu harus ngabisin duit puluhan juta rupiah karena ngebeli mesin cuman karena produk tuh lagi booming. Terus belum balik modal, tiba-tiba trennya udah selesai. Atau tiba-tiba ada tren yang baru lagi gitu kan. Mesinnya masih ada, bisa jadi belum balik modal, pembeli udah berkurang. Nah ini nih pentingnya buat ngitung resiko sebelum ngikutin tren teman produk. Jangan ngelihat dari omset orang lain doang. Kita juga harus ngitung biaya produksi, persaingan, kebutuhan modal, hingga kemungkinan jika besar berubah. Bisnis bukan soal siapa yang paling cepat ikut tren, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan teman produk. Kadang kita punya usaha yang lagi viral, terus kan terus tiba-tiba misalnya ada bisnis lain yang lagi viral nih teman Pro 2, terus kita ikutan jualan itu, ikut lagi, lama-lama pelanggan justru jadi bingung gitu kan, ini sebenarnya toko ini jual apa sih, spesialisnya apa gitu ya. Jadi brand yang kuat tuh harusnya punya identitas yang jelas. Ngikutin tren boleh-boleh aja sih, tapi jangan sampai kehilangan jadi diri teman Pro 2, karena pelanggan tuh juga punya konsistensi, dia juga suka kayak trademark dari suatu bisnis tersebut. Kalau terkenal karena kopi dengan cita rasa khas gitu ya misalnya, pertahankan. Kalau memang mau ngikutin tren, ya jadikan sebagai pelengkap aja, bukan ngubah arah usaha sepenuhnya. Nah, terus kalau kita lihat dari algoritma media sosial ya, bisa ngebuat satu produk tuh muncul di mana-mana. Tapi algoritma tuh nggak selalu mewakili kebutuhan pelanggan di sekitar kita. Misalnya di kota besar mungkin minuman tertentu lagi populer, tapi belum tentu sesuai nih dengan selera masyarakat di daerah kita. Karena itu pelaku UMKM tuh lebih sering perlu lebih sering buat ngedenger lah masukan dari pelanggan. Sebenarnya apa sih yang mereka suka, apa sih yang mereka butuhkan, atau apa nih yang bikin mereka datang beli lagi gitu. Kadang jawaban terbaik tuh bukan berasal dari media sosial teman berdua, tapi dari orang-orang yang sering datang ke toko kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita sebagai pelanggan nih ya, kita lebih suka nyobain produk yang viral atau kembali ngebeli produk langganan. Dan alasannya kenapa kira-kira teman berdua? Boleh nih gabung barengan Dipa di OTW sampai jam 1 siang nanti.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Nomor 2 pasti sering nih dengar istilah FOMO atau fear of missing out. Nah, dalam bisnis FOMO tuh juga bisa berbahaya ya. Misalnya kayak kita ngeliat kompetitor yang rame, ngeliat orang lain sukses, dan akhirnya kita ikut tanpa perhitungan. Padahal setiap usaha tuh punya kondisi yang berbeda-beda. Modalnya beda, lokasi beda, target pasar beda, dan banyak lagi keperbedaan-perbedaan di dalam sebuah bisnis, teman Pro 2. Tidak semua strategi orang lain ya cocok diterapkan di usaha kita. Kadang keputusan terbaik itu justru adalah nggak ikut-ikutan, teman Pro 2. Nah, jadi viral tuh memang menyenangkan, tapi lebih menyenangkan lagi kalau pelanggan kita tuh terus cari produk kita meskipun udah nggak rame lagi di media sosial. Di situ tuh kekuatan bisnis yang berkelanjutan. Jadi bukan sekedar rame sehari dua hari doang, tapi tetap dipercaya selama bertahun-tahun lamanya. Usaha yang bertahan tuh biasanya punya 3 hal: produk yang konsisten, pelayanan yang baik, dan hubungan yang dekat dengan pelanggan, teman Pro 2. Jadi bukan berarti kita harus menghindari semua tren ya. Justru tren tuh bisa jadi peluang besar. Yang penting tuh adalah cara kita menyikapinya. Misalnya tambahin menu musiman tanpa menghilangkan menu utama, buat edisi terbatas untuk menguji respon pasar, dan lakukan produksi dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Kalau ternyata diminati, baru dikembangkan. Dengan begitu resiko tuh jadi lebih kecil, teman Pro 2. Dalam dunia UMKM, tren tuh akan selalu ada, selalu datang dan pergi. Hari ini rame, besok mungkin udah ada tren baru lagi gitu kan. Tapi ada satu hal yang gak pernah ketinggalan zaman, yaitu kepercayaan pelanggan. Karena pelanggan akan selalu kembali kepada usaha yang memberikan kualitas pelayanan dan pengalaman terbaik, teman Pro 2. Jadi bisnis yang hebat bukan yang paling sering muncul di media sosial, tapi yang tetap bertahan meskipun tren-tren baru tetap bermunculan gitu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Buruk sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga. Scroll boleh aja, asal bijaksana.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 1:02, di mana Vanda sudah bersama enggak tuh. Kita ada di arena 0 derajat teman Prodo. Jadi banyak berita-berita olahraga yang udah diperangkum di siang hari ini spesial buat kamu. Di antaranya ada Veda Ega Pratama yang berhasil mengambil posisi start ke-7 untuk balapan Moto3 Belanda 2026. Ini merupakan pencapaian yang sip mengingat hasil buruk pada praktis Moto3. Kualifikasi Moto3 Belanda berlangsung di sirkuit Assen Sabtu tanggal 27 Juni kemarin ya. Veda Ega harus bertarung dari Q1. Hal ini dikarenakan rider tersebut berada di urutan ke-23 pada praktis di hari Jumat. Veda Ega juga menempati posisi ketiga di Q1 dengan catatan waktu 1 menit 41 detik. Pembalap dengan nomor motor 9 itu lantas menembus Q2. Begitu Q2 dimulai, Veda Ega langsung masuk ke track. Pada percobaan pertama, dia mencatatkan waktu terbaik kedua dengan 1 menit 40,690 detik. Torehan waktu itu tidak bisa diperbaiki sampai kualifikasi Moto3 Belanda 2026 tuntas. Namun, Veda Ega berhasil start dari posisi ke-7 atau ada di barisan ketiga teman Pro 2.

0: whatever.
1: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
2: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
1: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
2: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
1: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
2: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: RM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan teman Brodo di Santai Siang. Dan ini udah ada yang gabung ya di siang hari ini dari nomor 081254 sekian dari Kak Angelina Bulan. Katanya mau ngasih info di Ayani 1 terpantau masih gerimis katanya. Waduh. Terus salam-salam juga, selamat liburan buat Bigel dan Clara, dan semangat terus buat Tyesi dan juga Kak Bulan yang katanya hari ini bakalan full banget kegiatannya. Oke, semangat terus ya, tetap produktif dan happy holiday buat teman-teman yang lagi liburan di bulan apa ini? Bulan Juni. Mudah-mudahan liburannya seru ya buat teman-teman semua, dan yang masih beraktivitas di hari ini mudah-mudahan tulang pundak kokoh semua. Gak apa-apa kalau misalnya sekarang lagi apa merintis gitu ya, suatu saat akan berbuah menjadi yang manis-manis. Beh, mantap betul. Oke deh, sekalian juga mau request lagunya Raisa katanya ya, lagu teka-teki. Oke, langsung aja kita puterin nih. Dan buat teman-teman Prodo yang lainnya, nanti Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu sampai jam 2 siang. Ini dia, ada Raisa dengan teka-teki.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Alright, welcome back teman produ barengan di Parevanda di sini di santai siang dan masih di arena 0 derajat juga ya. Jadi ada informasi olahraga terkini yaitu Alex Marquez yang kembali ikut balapan setelah sempat absen karena crash horror di MotoGP Catalunya. Rider Gresini Racing itu menuntaskan sprint race di MotoGP Belanda 2026. Alex mengalami patah tulang selangka kanan dan cedera pada ruas tulang leher C7 usai kecelakaan di MotoGP Catalunya pertengahan Mei lalu. Ia kemudian absen di MotoGP Italia dan Hungaria. Alex sudah dinyatakan fit dan kembali beraksi di MotoGP Ceko pada pekan lalu. Namun, rider asal Spanyol itu memutuskan untuk mundur dari sprint race dan balapan utama meski sudah ikut kualifikasi nih teman Pro 2. Comeback di MotoGP Belanda, Alex sempat crash di sesi praktis di sirkuit Assen pada Jumat 26 Juni 2026. Meski demikian, Alex tetap berpartisipasi di sprint race pada Sabtu tanggal 27 dan finish di posisi ke-13.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: LN Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Almost 48 hours have passed since the fall of an atomic bomb and an attack upon the cities of Man.

Ya, teman-teman Pro 2. Masih bersama Dipa, Revanda di Arena Nol Derajat nih. Ini ada informasi olahraga lagi nih ya. Jadi Timnas Voli Putra Indonesia ke final AFC Championship. Tim Merah Putih melangkah setelah mengalahkan India selaku tuan rumah. Jadi Indonesia versus India berlangsung di Ahmedabad di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 malam. Indonesia menang 3-2 nih tahun kedua. Kekalahan dialami Indonesia pada set pertama dengan skor 15-25 dan Indonesia membalas di set kedua dengan memenangkan skor 26-24. Set ketiga berhasil direbut Indonesia dengan skor akhir 25-20. Hal ini membuat Indonesia balik memimpin 2-1. Jadi Indonesia gagal menuntaskan pertandingan dengan cepat. Kekalahan 19-25 di set keempat membuat skor diimbangi India 2-2 dan Indonesia secara dramatis memenangkan laga dengan skor 15-13 di set kelima. Satu poin terakhir didapatkan Indonesia setelah time out. Indonesia sebetulnya mengawali perjalanan di ajang ini tidak mulus karena Indonesia memulai dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini, teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada Top 20 yang akan dirilai dari Pro 2 Jakarta. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit. Thank you banget buat yang udah dengerin dari jam 10 tadi ya, teman Pro 2. Dan buat kamu semua, selalu pastikan stay tune ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

berdua. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke?

0: Terus buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: 1001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 15 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: 2. Penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: kelas mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: 5 besar teman Pro 2. And that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya, siapa juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimu Aude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

0: doule, know why?
1: Di peringkat ke-13.92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produknya ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produknya ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma. Ada SMP Negeri 2 Pontianak pertahankan 8 rombel untuk peserta didik baru. SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar atau rombel untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, Kepala SMP Negeri 2 Pontianak, Rahmat Putra Yuda, mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombel diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMP Negeri 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2 tak sekedar cantik, ini bekal yang dipelajari pemenang Miss Youth Kalimantan Barat 2026. Tiga pelajar peraih gelar Miss Youth Kalimantan Barat 2026 mengajak generasi muda untuk berani keluar dari zona nyaman dan tidak takut mengembangkan potensi diri. Pesan tersebut mereka sampaikan dalam program Ngopi atau Ngobrolin Prestasi dan juga Informasi di Pro 2 Pontianak pada Sabtu 27 Juni 2026. Ketiga pemenang yang hadir yaitu Miss Youth Kalimantan Barat, Cadence Claire Bailey, terus First Runner Up Miss Youth Kalimantan Barat 2026, Putri Dina Zahira, dan Second Runner Up Miss Youth Kalimantan Barat 2026, Fortuna Godiva. Meski masih duduk di bangku sekolah, mereka telah berhasil mengharumkan nama Kalimantan Barat melalui ajang Beauty Pageant tingkat provinsi.
1: Info Pro 2.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Satu lagu dari Saul Priyadi dalam Diam jadi pembuka siaran aku pada sore hari ini, teman Pradua, and welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, di sore ceria ini Salma akan menemani kamu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti. Dan agenda kita hari ini seru-seruan aja, karena kita kan hari ini hari Minggu ya. Happy weekend buat teman Pradua yang lagi menikmati weekendnya, karena siap-siap besok udah hari Senin, udah harus kembali lagi ke realita teman Pradua. Dan tadi dari jam 3 sampai jam 4 kita udah dengerin bersama ada top 20 internasional se-Indonesia teman Pradua. Apakah lagu-lagu favorit kamu udah masuk ke dalam top 20 tersebut? Kalau misalnya belum masuk, nggak apa-apa, kamu bisa langsung aja setiap hari request di request time Indonesia maupun mancanegara di jam 10 sampai jam 11 untuk lagu-lagu Indonesia, dan jam 11 sampai jam 12 untuk lagu-lagu mancanegara. Kamu bisa langsung aja request di Pradua Pontianak dengan cara kamu bisa WA di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM Instagramnya @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan dari jam 4 sampai jam 5 tadi kita udah kasih info Pradua. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih teman Pradua, kasih informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Bisa juga kalau misalnya kamu lagi melalui lalu lintas yang cukup padat, kamu mau kasih update-nya juga boleh banget, kasih tahu Salwa sekarang juga. Terus nanti dari jam 5 sampai jam 6 kita ada program seru-seruan aja sih, namanya apa ya programnya aku sampai lupa. Terus dari jam 6 sampai jam 7 kita ada nyantai culture. Oh iya, jam 5 sampai jam 6 itu adalah polling receh. Terus jam 6 sampai jam 7 itu nyantai culture, tapi bukan yang iya lagi, bukan, beda ya teman Pradua ya. Dan dari jam 7 sampai jam 8, karena ini hari Minggu spesial, kita ada relay dari Pradua Jakarta, Pradua Indie. Jadi kamu ikutin aja di sini, gak usah kemana-mana, di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Aku bakal puterin requestan-requestan kamu yang udah masuk juga nih teman Pradua di TikToknya @pradua_pnk. Tadi ada Zulia Cantik yang katanya request diputerin lagunya Anggi Carvalho, Remuk. Terus juga ada DNZZ, aku lupa namanya siapa ya, itu request buat diputerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Ini lagu sering banget di request, di request time teman Pradua. Mungkin bisa jadi ini bakal masuk ke Indonesia Top 20 nih. Nah, kamu sering-sering request aja. Kita sapa dulu teman Pradua yang udah bergabung barengan sama Salma di WhatsApp. Ada Bang Rizal di Sungai Rengas yang bergabung bareng sama Salwa nih. Katanya sore kakak mau request dong, apakah boleh? Boleh. Mau request lagu dari Last Child dong, terima kasih. Nah, karena Bang Rizal tidak memberi aku judul, nanti aku pilihin bebas kali ya Bang Rizal. Last Child special untuk Bang Rizal di Sungai Rengas. Terus tadi ada juga Zulia di Jakarta yang bergabung juga di WhatsApp, tapi udah aku bacain di TikTok ya teman Prodo. Jadi ya itulah, katanya salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya, aku dengarnya via RRI Digital ya kak, terima kasih, hatur nuhun. Akhirnya teman Prodo ya. Terus ada juga requestan yang masuk bareng sama Salmani di sore hari, nomornya 2344, katanya sore ceria Kak Salma, mau request diputarin lagunya Bernadia featuring Perunggu dengan Peluk Aku Sekarang. Wah, ini lagu pendatang juga dan udah masuk juga nih di Pradua Pontianak. Jadi kamu tenang aja, lagu-lagu favorit kamu bakal aku puterin di sini semuanya. Tenang satu persatu teman Pradua, kita mulai dulu dari Bernadia featuring Perunggu.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, itu dia tadi satu lagu requestan spesial nih, punyanya Bang Rizal di Sungai Rengas, request lagunya Last Child dan bebaskan ya. Jadi aku puterin lagunya Last Child featuring Giselle dengan Seluruh Nafas Ini. And welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku juga lagi menyapa sebentar untuk warga TikTok. Jadi aku lagi live juga di TikToknya @pro2pnk_. Sudah ada 10 orang yang bergabung. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Siapa yang sudah bergabung? Ada My Swiva namanya. Terus ada Kembang Sore Farm, ada Riswardani Budi, ada Yellow Corn, terus ada Sate Ayam Crispy, ada YTH yang terhormat Sir MT. Terus ada Mubina, Jahaha Kikiki, dan masih banyak lagi. Mubina langsung hai. Ada Pojokitan Istimewa juga, hai. Oke, thank you teman berdua yang sudah menyapa Salma di TikTok. Ada nih Kembang Sore Farm katanya, halo teman-teman Pro2 Pontianak. Wah. Oke, teman Pro2, buat kamu yang pengen request-request lagu untuk menemani sore kamu di weekend ini, di hari Minggu, di sisa-sisa weekend sih lebih tepatnya, karena besok kita udah harus kembali tempur lagi dengan realita kehidupan, udah masuk di hari Senin. Kalau kata Perunggu, besok hari Senin. Oke, teman Pro2, ada yang bilang long time no see Kak Salma. Iya, long time no see, udah lama tidak live TikTok juga nih. Ada Jahaha Kikiki yang katanya, Kak, aku boleh request lagu Hitam dan Biru Bara Suara. Wah, sepertinya lagunya belum masuk nih teman Pro2. Tapi kalau lagu Bara Suara yang lain sih masih ada, nanti aku pilihin kali ya untuk kamu. Tadi namanya Jahaha Kikiki. Dan sebelum aku makin pusing baca live TikTok yang udah banyak banget, aku bacanya di WhatsApp dulu ya teman Pro2. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk. Dan juga kamu bisa ikutan nimbrung di live chatnya aplikasi RRI Digital. Ada juga nih nomornya 91827. Namanya adalah Kumi. Wah, lucu banget fotonya. Salvok tuh teman Pro2 aku. Katanya, sore Kak Hanif, izin request lagu boleh? Boleh. Kamu langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga. Request lagu Terlatih Patah Hati Kak Hanif. Adakah? Ada. Nanti aku bakal puterin dia. Aduh, ini sore-sore kenapa kalian mulai lagu-lagunya udah agak-agak galau ya. Terlatih Patah Hati. Tadi setelah aku puterin lagu-lagu yang agak sedih, ada Remuk dari Anggi Carvalho. Terus ada lagunya Selena Grace yang baru, Sumpah Mati. Ada lagunya Last Child, Seluruh Nafas Ini. Kayak udah vibesnya tuh agak-agak mellow nih teman Pro2. Ayo dong, semangat. Buat teman Pro2, kita masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kamu kalau misalnya punya informasi menarik seputar kota Pontianak, boleh banget nih kasih tahu Salma sekarang juga. Nah, buat kamu penggemar konser, konser lovers, bukan konser lovers ya namanya ya. Buat kamu penggemar yang suka banget nonton konser, dan juga kalau kamu spesialis khususnya suka sama genre math rock, kamu wajib banget merapat karena Murphy Radio bakal tampil di Pontianak. Jadi ada band math rock asal Samarinda namanya Murphy Radio yang dipastikan akan tampil di Pontianak dalam gelaran Ois Konosmos Music Fest 2026 yang digelar oleh UKM Seni dari FEB Untan teman Pro2. Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026 mendatang di Auditorium Universitas Tanjung Pura. Wah, siapa nih yang bakal nonton Murphy Radio nanti di bulan Juli? Kehadiran Murphy Radio ini menjadi salah satu penampilan yang dinantikan juga dalam festival musik tersebut. Band yang terbentuk sejak tahun 2013 itu dikenal dengan genre musik math rock dan juga telah menorehkan berbagai pengalaman tampil di panggung internasional. Antara lain ada Jepang dan juga Tiongkok. Wih, gokil, keren banget sih ini Murphy Radio. Dan penampilan Murphy Radio ini adalah penampilan yang pertama di kota Katulistiwa kita di Pontianak. Selain menghadirkan Murphy Radio sebagai bintang tamu utamanya, festival ini juga bakal diramaikan oleh sejumlah musisi lokal di Kalimantan Barat. Di antaranya adalah Kinas, terus ada Strawberry Blue, ada View, dan juga Las. Nah, ngomong-ngomong tadi ada juga teman Pro2 yang bergabung barengan sama Salma request diputerin lagunya Las. Oke, tenang aja, nanti bakal aku puterin kok teman Pro2, santai.
Dan di sini panitia juga masih membuka penjualan tiket bagi masyarakat yang pengen menyaksikan gelaran Oikonomos Music Festival 2026. Buat kamu yang penasaran, kamu langsung aja meluncur ke Instagram resminya Teman Pro 2. Buat kamu, apa lagu dari Morphe Radio yang pengen banget kamu dengerin secara live? Kalau aku pengen banget dengerin graduation song sama penghujung cerita. Nah, kalau Teman Pro 2 apa? Boleh banget kasih tahu Salma sekarang juga ya.

Wah, ini tadi requestan dari Kak Kumi ya melalui WhatsApp. Jadi buat kamu yang pengen ikutan request, boleh banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 di sore ceria, kamu masih ditemenin sama Salma sampai jam 8 malam nanti. Sebelum nanti di jam 7 sampai jam 8 kita ada relay Pro 2 Indie dari Jakarta. Wow, ini udah banyak juga yang bergabung barengan sama Salma di WhatsApp sampai aku bingung mau bacainnya lewat yang mana dulu. Kita sapa-sapa dulu kali ya yang sudah bergabung melalui TikTok, karena aku cuma menyapa bentar doang nih di TikTok. Masih ada Mai Swifa, Swadani Budi, ada Orang Awan, orang.awan, terus ada Fir, Sate Ayam Crispy juga masih ada, yang YTH Sir MT juga ada, Aidil Septian Rahmadi, dan juga masih banyak lagi. Ada Dwi 10969. Halo Kak, request lagu Sumpah Mati Selena Grace ada enggak? Udah diputerin tadi. Kamu ketinggalan nih. Siapa namanya? Fir. Maaf sekali ya, tadi udah diputerin sama Salma. Ada Aidil Septian Rahmadi, Bang Noval mana Kak? Aduh, Bang Noval tadi udah siaran di pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Teman Pro 2, sebelum aku lanjut baca-bacain requestan kamu yang udah masuk di WhatsApp yang banyak banget ini sampai aku bingung, aku mau kasih informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mau lanjut beraktivitas, mau lanjut menikmati sisa-sisa weekendnya yang tinggal sebentar ini, karena besok udah harus kembali ke realita, harus kembali bekerja, sekolah mungkin ataupun kuliah. Tapi sekolah masih pada libur enggak sih? Oke, teman produk melansir langsung dari laman bmkg.go.id untuk wilayah Pontianak Selatan itu diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, wah, ini rata teman produk diperkirakan akan hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 27 derajat Celcius dan juga kelembapan di 98%. Sedangkan untuk wilayah Pontianak Tenggara ini juga diperkirakan akan cerah berawan, sama kayak tadi Pontianak Selatan ya, dengan intensitas suhu di 24 sampai 27 derajat Celcius. Jadi buat teman Pro 2 boleh juga kasih tahu gimana cuaca di daerah kamu, karena tadi di Pontianak Kota ya, lebih tepatnya ya, dari pagi sampai siang itu masih sempat diguyur hujan, dari yang deras, kemudian ringan, balik lagi deras, terus sekarang udah mulai ada-ada cahaya dikit gitu ya, masih ada cahaya sedikit teman-teman Pradua. Ya udah kalau gitu kamu boleh banget kasih tahu ke Salma di WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Ini ada juga nih yang bergabung barengan sama Salma dari Mas Jum di Kuburaya. Request lagunya Sal Priyadi Kak, Foto Kita Blur, salam buat semuanya. Oke, okay. Ini lagi ngetrend banget teman Pro 2, apalagi di TikTok banyak yang bikin video TikTok dengan lagu Foto Kita Blur. Foto Kita Blur, tak banyak yang aku ingat. Nah itu dia, apakah kamu salah satu yang membuat video dari Foto Kita Blur ini teman Pro 2? Oh, ada juga nih yang bergabung barengan sama Salma, request diputerin lagunya It Get Tough yang terbaru dong Kak, Masih Ada Cahaya. Oke, okay. Udah masuk juga ke dalam playlist teman Pro 2. Oke, okay, kalau gitu udah ada banyak lagu yang masuk ke dalam playlist Salma pada sore hari ini. Di sore ceria ini ada It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya, terus ada lagunya Manjakani, Selamat Biru Samudra, ada juga lagu dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang akan menemani ruang dengar kamu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk stay tune terus.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Saul Priyadi dengan Foto Kita Blur, lagu yang baru-baru ini viral lagi. Padahal ini lagunya udah dirilis lama banget, teman Pro 2. Karena memang selain tingkahnya Saul Priyadi yang unik banget, ini benar-benar lagi jadi tren sih, teman Pro 2, di TikTok maupun di media sosial lainnya juga. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih di sore ceria barengan sama Salma. Tadi dari tadi jam 3 Salma menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Tadi kalau Salma udah ngebahas band apa yang bakal datang ke Pontianak di bulan depan, ini ada debutan baru teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tahu Reality Club, jadi Faiz Reality Club alias vokalisnya Reality Club teman Pro 2 ini membuka babak baru debut solo sebagai Nova Scotia. Vokalis grup musik Reality Club, Faiz Nova Scotia Saripudin, resmi memulai perjalanan karir solonya dengan nama panggung Nova Scotia. Debut tersebut ditandai melalui perilisan single perdana berjudul Still Show Up In My Dreams, yang resmi dirilis pada 26 Juni 2026. Wah, teman Pro 2, emang kemarin sih waktu 26 Juni 2026 tuh banyak banget musisi yang lagi rilis lagu, karena mungkin tanggalnya lagi tanggal cantik kali ya. Dan lagu tersebut tuh menjadi langkah awal Nova Scotia dalam perkenalkan warna musiknya sebagai solois. Setelah ya kita tahu kalau Faiz itu terkenal berkaryanya melalui Reality Club. Menariknya adalah single perdana ini lahir dari pengalaman pribadi Faiz saat melewati fase patah hati. Waduh, ini kalau lagi patah hati diduitin, ini adalah Faiz nih. Karena lagunya emang cukup relate banget untuk kebanyakan orang ya. Mulai lagu Still Show Up In My Dreams ini, Nova Scotia ini mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa harus benar-benar move on, jadi telah move on. Tapi sosok yang pernah dicintainya tuh justru malah hadir dalam mimpi. Aduh, kebayang gak sih teman Pro 2? Kamu udah berusaha move on setengah mampus gitu ya, setengah mati. Tapi muka dia, muka orang yang kamu sayangin banget ini tiba-tiba muncul di mimpi kamu. Gimana? Apa enggak? Aduh, tiba-tiba jadi gamon gak sih teman Pro 2? Dan perilisan single ini sekaligus menandai sebagai babak baru perjalanan bermusik Nova Scotia sebagai soloist. Dan pendengar bisa dapat menikmati lagu Still Show In My Dreams ini melalui berbagai platform musik digital. Jadi selain dirilis di berbagai DSP teman Pro 2, kamu juga bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya karena udah ada music video dan juga lirik videonya. Buat kamu yang udah dengerin Nova Scotia dengan Still Show Up In My Dreams, boleh juga dong kasih tahu tanggapan kamu terhadap lagu ini dan kira-kira apa sih harapan kamu buat Nova Scotia ke depannya? Langsung aja kasih tahu ke Salma ya. Ini udah banyak juga nih yang bergabung barengan sama Salma di WhatsApp dan juga TikTok. Cuman kita sapa-sapa dulu kali ya orang yang ada di TikTok. Oke, masih ada Mai Swifa, ada Heybin, ada Leo, ada Dimardan, POV Musik, ada Noval Rifki juga teman Pro 2. Terus ada Riswardani Budi, ada Yate Hasler Amti, dan juga masih banyak lagi yang gak bisa aku sebutin satu per satu. Thank you udah mendengarkan Salma melalui TikTok. Dan teman Pro 2, ini ada requestan yang masuk, ada Juicy Lucy dengan lagu Nikah yang akan menemani ruang dengar kamu. Terus ada Float juga dengan Pulang, dan pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Girls 510 dengan Sorry Teman Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi ini ada lagu Sorry dari 510, special requestan dari teman Pro 2 yang udah bergabung barengan sama Salma melalui TikTok. Nah, tapi sayang sekali teman Pro 2, Salma sudah harus undur diri nih dari ruang layar kamu teman Pro 2 di live TikTok ya. Nanti kalau misalnya kau pengen dengerin Salma selanjutnya, kau bisa langsung aja bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan buat kamu yang ada di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya, kamu bisa langsung aja dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, masih ada banyak lagu yang akan menemani ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ini udah menuju jam-jam sore ya, menuju senja. Terus ada lagunya Keisha Levronka dengan Pelarian yang akan menemani ruang dengar kamu. Terus nextnya ada juga Payung Teduh dengan Menuju Senja.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Tolong Pro 2, ini selalu lagi puterin satu lagu dari Romaria dengan 24/7. Romaria yang kita tahu adalah penyanyi cilik yang lucu, yang imut, menggemaskan. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah gede aja nih. Dan lagunya udah lagu-lagu yang lagu-lagu remaja, lagu-lagu yang tentang percintaan, ngomongin seputar pengen 24/7 barengan sama kamu. Aduh, padahal dulu nyanyinya malu-malu kucing, sekarang udah gak malu-malu lagi ya teman Pro 2. Anyway, selalu mau kasih tahu informasi aja nih bahwa hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:53. Dan menuju ke sana nanti setelahnya Salman juga akan puterin beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Kalau gitu teman Pro 2, Salma bakal puterin juga lagu dari Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa untuk menemani perjalanan kamu di sore hari ini. Buat kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Semoga ibadahnya lancar dan bahagia dan berkah selalu untuk kita semua.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Tadi sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:53. Selamat dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Dan buat teman Prodo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ataupun teman Prodo yang mungkin lagi mau menepi sejenak untuk mencari surau ataupun masjid terdekat, dipersilahkan. Yang penting selalu hati-hati di jalan, karena keselamatan kamu nomor 1 tahun Prodo. Tenang aja, selalu masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih banyak lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Yang lagi mau lanjut beraktivitas, yang mau lanjut nongkrong, atau mau sekedar jalan-jalan sore aja nih di kota Pontianak, selalu masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sore ceria, masih barengan sama Salma teman Prodo sampai jam 8 malam. Tadi Salma baru aja nih puterin satu lagu dari White Shoes and the Couples Company dengan Senandung Maaf yang menemani ruang dengar kamu teman Prodo. Jadi buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Salma, semoga happy selalu ya dengan lagu-lagu pilihan di Prodo Pontianak. Kalau mau sambil request juga boleh banget kok teman Prodo. Kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Prodo, aku ada satu informasi menarik nih teman Prodo. Ada Kunto Aji yang kembali merilis single Berani, awali perjalanan album Kuda Hitam. Jadi seperti yang kita tahu teman Prodo, penyanyi dan juga penulis lagu asal Yogyakarta, Kunto Aji resmi merilis single terbarunya berjudul Berani pada Kamis lalu tanggal 25 Juni 2026. Dan lagu tersebut tuh sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital. Perilisan Berani menandakan kembalinya Kunto Aji setelah terakhir merilis albumnya berjudul Pengantar Purifikasi Pikir pada tahun 2023. Single ini sekaligus menjadi langkah awal menuju album keempatnya yang bertajuk Kuda Hitam. Dan sebenarnya pada lagu Berani ini Kunto Aji memilih memberikan kebebasan kepada pendengarnya untuk menafsirkan maknanya sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang masing-masing teman Prodo. Karena setiap orang dapat menemukan cerita yang berbeda ketika mendengarkan karya tersebut. Secara musikal, Berani ini menghadirkan nuansa yang mudah dinikmati dan juga mengingatkan pendengar pada karakter musik khas Kunto Aji yang dikenal melalui karya-karya sebelumnya. Kalau aku baca kolom komentar teman Prodo, banyak yang bilang kalau lagu ini tuh vibes-nya tuh kayak vibes-nya Kunto Aji yang dulu, karya-karya yang dahulu di album Generasi Y. Nah, teman Prodo, apakah kamu sudah mendengarkan lagu terbarunya Kunto Aji Berani? Kalau misalnya udah, kamu juga boleh banget kasih tahu ke Salma gimana pendapat kamu sama lagu terbarunya Kunto Aji yang satu ini.

0: dekat dulu sini, dekat dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di sore ceria sama Salma teman Pro 2. Tapi gak kerasa nih, udah jam 18 lewatnya 50 menit. Gak kerasa udah hampir jam 7 malam. Karena nanti dari jam 7 sampai jam 8 aku bakal alihkan kamu ke Relay Pro 2 Indie teman Pro 2 dari RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu, kamu jangan kemana-mana, dengerin aja di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok di hari Senin dari jam 10 sampai jam 3 sore, tentunya di Santai Siang. Jadi kamu jangan kemana-mana. Sebagai penutup ada lagu dari Shena Spiro dengan The Visitor yang akan menemani ruang dengar kamu. Terus masih ada juga Adrian Khalif dan juga Sheila on Seven. Kalau gitu teman Pro 2, selamat pamit undur diri dan sampai jumpa. Buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan ya.

Oh ya, anyway, setelah Salma nanti dari jam 8 sampai jam 12 kamu bakal ditemenin sama Anwar di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat, curcol, cerita tentang apapun, kamu boleh banget ikutan di Deep Talk-nya Anwar dari jam 9 sampai jam 11. Terus kamu juga bisa seru-seruan barengan sama Anwar. Kamu juga bisa bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chat-nya aplikasi RRI Digital.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah. Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026. Info Pro 2. Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Alright, teman Produa, that was Timur by The Adams. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Faisal Anwar, teman Produa, di jam 8 ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 11.55 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita bakalan deep talk di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tapi sebelumnya kita ada di Ronda Ruang Obrolan Produa.

ngucapin dulu selamat malam, good evening, good afternoon buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin ini di mobil atau dengerin ini dimanapun kamu dengerin ya. Satu lagu spesial dari aku yang mau aku puterin buat kamu dari Simple Plan Jam. So stay tune terus, kita bakal gila-gilaan sampai tengah malam nanti cuy.

Gak apa-apa kali ya teman bro dua sekali-kali gitu kan, putar lagu-lagu yang upbeat di malam hari kayak gini gitu kan teman bro dua. Satu lagu teman bro dua dari Simple Plan, judulnya adalah Lompat, ya kan, melompat lebih tinggi. Nah kalau itu Shell on Seven atau enggak lomba sihir teman bro dua. Tapi kalau tadi adalah lagu dari Simple Plan, rencana sederhana, judulnya adalah Lompat aka Jam ya teman bro dua. Wow, lagu yang udah dirilis 2008 oleh Simple Plan teman bro dua, lagu yang ngajak kita buat fight back, buat bangkit, buat rise, buat terus ngelangkah maju dan gak pernah nyerah walaupun sedang menghadapi masa-masa sulit gitu ya. Pesannya penuh semangat dan harapan untuk terus maju teman bro dua. So let's go, kita terus maju ke lagu berikutnya, ada dari Bring Me The Horizon. This is True Friends Special for You.

Just for your information, teman Pro 2, kalau sampai menit ke 20 atau ke 25 nanti di jam 8 ini aku bakal banyak putar lagu-lagu buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen rekomendasiin lagu ke aku atau pengen request, kamu tahu nomornya di 0811 570 1018.

Alright, tempat peraduan, that was Azizam by Ed Sheeran. And I are still listening to Hit Music Station, peraduan Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kamu masih dengerin Anwar ya, sampai nanti jam 10, jam 11, jam 12 malam ya teman peraduan. Kita bakal seru-seruan. Dan kalau misalnya kamu sekarang lagi ada di dalam mobil kamu gitu ya teman peraduan, tadi sebelum aku sampai di studio, masih di jalan gitu ya, wih, aku lihat kayak bulannya terang benderang banget gitu ya, walaupun dikelilingi sama awan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena kalau ada awan banyak kumpul, biasanya RUU undang-undang tuh, aduh, enggak. Kalau ada awan ngumpul biasanya akan ada hujan gitu ya. Aku enggak tahu, malam hari ini aku juga belum lihat perakiraan cuaca dari BMKG, nantilah ya teman Pro2. Tapi walaupun sekarang lagi terang benderang gitu ya teman Pro2, bulannya tadi siang atau tadi pagi sempat kita diguyur hujan yang cukup lebat. Hujan lokal sih ya, sebenarnya ada yang hujan, di daerah lain ada yang terang gitu kan teman Pro2, atau di sini hujan, di sana hujan tapi ringan. Macam-macam lah ya teman Pro2. Yang bikin sebel adalah oke. Hujan adalah rahmat Tuhan yang Maha Esa, adalah gunanya membasahi bumi yang tandus dan juga membasahi hati yang mati, cila. tapi kita nggak bisa menyangkal juga kalau ada beberapa part di bagian hidup kita yang kalau misalnya hujan datang, ada rasa-rasa kayak aduh, kapan ya terangnya gitu kan teman Pro2, khususnya soal sepatu gitu kan teman Pro2. Aku tadi sempat ngebahas tuh sama teman-temanku di kantor, kayaknya punya sepatu putih tuh agak-agak riskan gitu ya teman Pro2, apalagi buat cuaca-cuaca yang sering hujan kayak gini gitu kan. Nah, aku nggak perlu khawatir teman Pro2, karena di Pontianak juga sudah mulai berjamur toko-toko yang menyediakan shoe laundry. Gokil, cuci sepatu cuy. Dulu aku mungkin pernah berpikir gitu ya teman Pro2, kalau sepatu yang keren adalah sepatu yang agak gembel-gembel dikit, agak lusuh-lusuh dikit, agak kotor-kotor dikit. Tapi sekarang semakin bertambahnya umur, kayaknya yang bersih-bersih lebih keren gitu ya teman Pro2. Lebih enak buat dipakai meeting, lebih enak buat dipakai pitching klien gitu kan teman Pro2. What's about your opinion teman Pro2, kasih tahu aku, karena malam hari ini kita bakal ngebahas soal sepatu. So stay tune terus di 101.8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu lagu yang enak buat dibawa mengendarai mobil, satu lagu dari Petra Sihombing, 80 km per hour. Let's go.

Oh my god, teman Pro 2, that was Even If I Die. One of my favorite song from Ringo 5. Teman Pro 2, aku berkali-kali sounding gitu ya sama Ringo 5 karena tujuanku adalah meringo 5-kan teman Pro 2. Kalau Salma sama siapa? Sama Noval kan pengen memerunggukan gitu ya teman Pro 2, tapi kalau aku pengen meringo 5-kan teman Pro 2. Anyway, now you're still listening teman Pro 2 ya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu teman Pro 2. Wow. Aku yakin banyak orang di luar sana yang sama kayak aku. Kalau lihat fashion style orang dari bawahnya dulu, iya, macam-macam. Biasanya ada yang lihat dari atasnya dulu gitu kan, topi, kayak kacamata, kayak kalung, bla bla bla segala macam. Ada juga orang-orang yang kayak kita, teman Pro 2, kayak aku, ngelihat dari bawahnya dulu. Kalau misalnya celananya oke, sepatunya juga oke, atasan mau pakai apa juga aman-aman aja. Enggak tahu kenapa. Kalau bawahnya udah enak dilihat, udah fit in sama badan gitu ya, teman Pro 2, atasannya tuh pakai apa juga oke, guys. Menurutku, ya mau pakai kaos oblong aja oke. Oke aja, asal jangan topless aja, teman Pro 2. Kalau topless agak susah tuh nanti kita kemana-mana masuk angin, cuy. Apalagi yang cewek, waduh.

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

bilang ke temanku, zaman dulu kalau sepatu kita kotor, ya cuci sendiri. Beda sama zaman sekarang. Sepatu makin keren-keren, terus juga makin mahal, makin fashion. Tentu teman Pro 2, treatmentnya juga nggak sembarangan ya. Kita cuci pakai deterjen, terus kita sikat, waduh, terus jemur di bawah matahari langsung siang-siang. Duda, no ya teman Pro 2, big no. Paling aman emang kita serahin aja sneakers-sneakers kita yang leather itu, yang suede itu, ke jasa pencuci sepatu yang udah banyak banget di Pontianak, karena mereka ngerti caranya nyuci sepatu dengan bahan-bahan yang berbeda-beda gitu teman Pro 2. Karena again ya teman Pro 2, sepatu bersih itu sengaruh itu ke keseluruhan outfit kita ya, ke keseluruhan outfitnya kamu. Tapi kalaupun sepatu kita harus kotor, yang penting hati tetap bersih.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Thank you for still tune in Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Everybody Needs Someone by Noah Cyrus. Everybody Needs Someone, teman Pro 2 by Noah Cyrus, yang sengaja kuputar karena satu, udah lama ya gak kuputer. Dua, bener apa yang dia bilang. Everybody need someone to talk with, to life. So welcome back teman Pro 2 to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari jam 9.24 menit waktu Indonesia Barat sekarang sampai nanti jam 11 kita bakal ngobrolin segala hal soal kepahitan-kepahitan hidup kalau ada. Kalau misalnya kamu gak punya kepahitan hidup, good. Tapi kalau ada, boleh kamu WhatsApp aku di 0811-570-1018 atau DM juga bisa teman Pro 2 di @pro2pnk dan of course aplikasi RRI Digital yang selalu sedia setiap saat asik. Kata Teni, kopi pahit sedap. Waduh, daripada kisah pahit. Teni, dari mana aja kamu? Baru muncul sekarang ya Teni ya. Boleh loh Teni, kalau misal kamu ada keluhan-keluhan hari ini yang pengen kamu keluarkan gitu kan. Aku gak sebutin nama kamu deh Teni nanti ya. Again teman Pro 2 ya, everybody need someone to talk with, to life, buat dengerin semua keluhan. Karena keluhan kalau dipendam sendiri agak sakit tuh ya teman Pro 2. Orang mah bersyukur dong, masa ngeluh. Kalau kata cewek gue teman Pro 2, ngeluh itu bukan berarti gak bersyukur ya teman Pro 2. I want

22 malam hari ini. Buat kamu yang pengen ngeluh, silahkan kirimin keluhan kamu, kita bahas bareng-bareng, kita ketawain bareng-bareng, kita renungin bareng-bareng. Kamu udah tahu nomor WhatsAppnya Pro 2 ya, di 0811 570 1018. Sementara aku puterin dulu lagu dari Travis McCoy featuring Bruno Mars dengan lagu mereka berjudul

Satu lagu teman Pro 2 dari Shawn Mendes, judulnya adalah Badak dan Ikan. Waduh. Enggak ya, bercanda ya. Judulnya adalah Treat You Better Than He Can, teman Pro 2 ya. Enggak sih, Treat You Better aja ya, teman Pro 2. Oke. Apa, aku tadi pengen ngomong apa ya? Oh enggak, sorry. Aku pengen melanjutkan yang sebelumnya tadi aku sempat bilang ke kamu, teman Pro 2, kalau mengeluh bukan berarti gak bersyukur gitu ya. Sebenarnya aku ngomongin soal keluh kesah gini, teman Pro 2, karena aku lihat tadi ada Insta story dari seseorang yang spesial. Tiba-tiba dia tadi, coba aku cek dulu ya, mana tadi story-nya. Bentar ya teman Pro 2 ya, tungguin ya. Ada yang ngeluh di story, ada yang ngeluh di notes, ada juga yang ngeluh ke temennya. Itu semua gak papa dan gak alay. Karena ada yang gak ngeluh tiba-tiba dying gitu ya. Aku pengen nyebut kalimat aslinya tapi kok agak serem gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai kayak gitu ya teman Pro 2, gak ngeluh ke siapa-siapa karena gak punya teman atau gak punya sosok yang bisa dibikin sharing keluh kesah gitu ya, tiba-tiba suicide gitu kan. Nah itu jangan tuh teman Pro 2. Again ya teman Pro 2, ngeluh tuh gak apa-apa asal gak berlebihan gitu ya. Aku sempat nanya nih ke GPT, one of my best friend selain kamu teman Pro 2. Gak tahu ya, kayak ChatGPT itu tuh, aduh ya ampun, konco kental banget. Kalau kata ChatGPT teman Pro 2, belum tentu ya, ngeluh tuh bukan berarti gak bersyukur. Ngeluh tuh cara manusia ngekspresiin rasa lelah, rasa kecewa, mengekspresikan rasa putus asa mungkin, soal kesulitan dan lain sebagainya, struggling. Nah, kita sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah quarter life crisis gitu ya teman Pro 2. Nah bersyukur ini adalah kemampuan untuk tetap melihat hal-hal yang baik di tengah keadaan yang gak selalu mudah. Jadi keduanya bisa hadir bersamaan. Contoh, aduh ya ampun, kerjaanku banyak banget, capek, burn out. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan ya, masih ada kerjaan gitu. Kalau misalnya gak ada kerjaan kan jadi kayak lebih capek gak sih teman Pro 2? Aduh iya lagi, iya lagi, iya lagi.

Teman Bro 2, kita dapat sedikit pesan dari Lara Purnamasari. Bener gak sih namanya Lara Purnamasari? Iya betul kan ya. Dia pengen request lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure. Wow. Sejujurnya kalau mau request ya teman Pro 2, aku jauh lebih seneng kalau kamu request sambil mengeluarkan unek-unek kamu atau mengeluarkan pesan-pesan gitu ya. Kayak Lara Purnamasari malam hari ini yang panjang banget diketik di WhatsApp-nya, I appreciate it. Teman Pro 2, thank you Lara. Dan aku mau ngebacain. Sebenarnya Teni juga typing dia. Apa aku tungguin Teni? Yuk, yuk typing. Ada sih WhatsApp-nya Teni, nanti aku akan bacakan setelah ini. Sabar ya Teni ya. Oke, pertama dari Lara dulu. Dan aku juga mau ngasih pesan indah untuk dibacakan kepada teman-teman setia, teman-teman Pro 2 Pontianak yang sudah selalu hadir mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam hari. Terkadang kita begitu khawatir terhadap masa depan, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Bahkan sering kita membebani diri kita sendiri dengan berbagai kemungkinan yang masih jauh dari kenyataan. Kita merasa cemas tentang rezeki, pekerjaan, pendidikan, jodoh, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Tanpa kita sadari, rasa kekhawatiran itu justru membuat kita lupa menikmati nikmat yang sedang Allah berikan pada kita hari ini. Nikmat yang sedang Tuhan berikan pada kita hari ini. Cobalah teman Pro 2 untuk sejenak melihat ke belakang. Ada begitu banyak doa-doa yang telah Allah kabulkan. Begitu banyak kesulitan yang berhasil kita lewati. Oh wow. Oh wow, thank you. Dan begitu banyak pertolongannya yang datang pada waktu yang tepat. Seringkali kita hanya berfokus pada apa yang belum kita miliki saat ini hingga lupa mensyukuri nikmat apa yang sudah ada di tangan kita saat ini. Wow. Coba lihatlah teman Pro 2 di luar sana, masih banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghadapi ujian hidupnya, bahkan jauh lebih berat dari kehidupan kita sekarang. Ada yang sedang berjuang melawan penyakit, kesulitan ekonomi, bahkan sampai kehilangan orang yang dicintai. Wah. Atau berbagai cobaan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk lebih banyak lagi bersyukur, menikmati setiap proses kehidupan yang kita jalani saat ini, dan tidak terlalu larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Maka dari itu teman berdua, lakukanlah yang terbaik, berikhtiar semampunya, perbaiki diri setiap hari, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dan selalu memiliki rencana yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Semoga kita semua diberikan hati yang tenang, pikiran yang lapang, kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, serta kemudahan dalam meraih setiap impian dan harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman Pro 2, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Lara Purnamasari. Thank you ya Lara. Wow. Pertama, panjang banget. Kedua, tebel. Pesan yang disampaikannya solid banget. Baik-baik ya kamu, di manapun kamu berada Lara. Dan juga kamu, buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi mengalami struggling-struggling yang melelahkan, menyayat hati, perih, lara. Seperti yang tadi Lara bilang, gak apa-apa. Asal kamu jangan, atau kita lah ya, kita jangan pernah lupa sama nikmat, nikmat Tuhan yang sudah ada di tangan kita sekarang. Luar biasa, thank you once again buat Lara Purnamasari. Buat kamu teman Pro 2, aku tunggu. Teni setelah ini nanti aku akan baca. Untuk nungguin gitu ya, sembari aku tunggu keluh kesah atau pesan-pesan singkat dari kamu, aku puterin dulu lagu yang di request sama Lara Purnamasari. Lara Purnamasari dari Olivia Rodrigo, The Cure. So stay tune terus 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Here we go, Olivia Rodrigo.

Bang TS sudah kuputarkan satu lagu dari Aerosmith, Crazy. Ya, dari Bang TS ya, luar biasa. Thank you banget Bang TS. Inisial tuh tadi ya aku sebutin, teman Produa. Teman Produa, thank you banget kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Buat kamu yang baru aja gabung, kita lagi bahas soal keluh kesah duniawi gitu ya teman Produa. Jadi buat kamu yang pengen mengeluh, it's okay, tinggal kamu ketik aja di WhatsApp 0811-570-1018 ya, atau DM juga bisa ya. Anyway, Crazy dari Aerosmith tadi adalah lagu dari tahun 1993. Allahu Akbar, belum lahir aku. Tapi lagunya valid ya, lagunya enak, no debat teman Produa. Jadi thank you banget buat Tenny. Dan gak cuma request, malam hari ini yang request harus kasih sepatah dua patah kata dulu ya. Oke. Saya kan udah berkontribusi dengan sedikit unek-unek. Betul, request lagu dari Aerosmith berjudul Crazy sudah kuputar ya. Saya persembahkan lagu ini teruntuk kawan saya juga yang kita sebut

Ngeluh manusiawi, asal jangan nyerah. Aku ulangi teman Pro 2, kata Bang PS ini mah, ngeluh itu manusiawi, asal jangan nyerah. Jatuh kita bangkit lagi, jatuh kita coba lagi, gagal kita fight back again.

Teman Produa by Olivia Dean, and thank you for still tune in Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Anwar di sini, teman Produa, di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Anyway, tadi yang aku bilang TS adalah Tenny Sutikno, teman Produa. Tuh kan udah aku sebut lagi, Bang Ten. Amannya itu, ah. Wah, senang banget aku malam hari ini dapat beberapa pesan gitu ya dari teman Produa yang lagi dengerin ini. Rasanya tuh kayak siaran gak sendiri, teman Produa. Aku berkali-kali bilang sama kamu, teman Produa, kalau misalnya kamu ada yang pengen diungkapin, ada yang pengen dibilang, just chat me gitu ya di 0811 570 1018. Catat, aku ulangi, catat ya teman Produa, tolong dikeluarin handphonenya dulu yuk. Yang lagi naik mobil, nepi dulu. Gak perlu. Kalau gak salah di IG-nya Produa tuh juga udah ada deh nomor WhatsApp-nya. Atau kalau misalnya kamu males ngetik nomor WhatsApp, ya udah tinggal ketik aja di DM, direct message Instagram ya teman Produa. Seneng banget karena ada beberapa orang, gak banyak tapi cukup lah ya untuk bahan callinganku gitu kan. Jadi aku berterima kasih banget nih buat Lara Purnamasari, Tenny Sutikno, dan yang saat ini ada di handphoneku, my honey baby Cherry. Halo Cherry, Cherry lagi apa Cherry? Yang ingetin teman Produa dong, yang biar mereka kalau mau ngeluh ya ngeluh aja. Sedih inget kejadian kakak kelasku kemarin. Orang inget dia anak baik karena gak pernah ngeluh soal kehidupannya di perantauan. Oh, anak rantau. Tiba-tiba sakit sampai akhirnya, oh wow, sampai akhirnya meninggal. Oke. Dia bantu nguliahin dan kasih jajan adeknya. Tapi nggak tahu deh dia sendiri gimana di sana. Karena kalau kelamaan nyimpen dan mendem bisa jadi penyakit. Apalagi kalau perempuan, bisa ngaruh sampai ke hormon juga. Wow. Yang perempuan mana suaranya nih? Jadi better ngeluh terus nangis sampai lega daripada mendem sendirian dan ngusahain diri tetap kuat. Mending curhat deh curhat. T-nya banyak banget nih. Oh wow. Orang-orang gak ada yang nyangka soalnya kakak itu bakal gimana? Orang-orang gak ada yang nyangka soalnya kakak itu bakal pergi secepat ini. Kalau stres, jangan lupa take some break. Kalau stres, jangan lupa take some break dan lakuin hal yang disuka. Entah itu makan enak kek, jalan-jalan kek, apa kek. Yang penting pikirannya bisa clear. Yang penting pikirannya bisa clear lagi. Wow, thank you Cherry. Wah, lagunya request It Get Tough. Lagunya request It Get Tough yang masih ada cahaya, cucok kayaknya. Wah, wait a minute. Stres untuk perempuan bisa sampai ngaruh ke hormon. That was interesting. Mungkin kapan-kapan kita bahas soal inilah ya teman Produa. Hormon perempuan dan juga stres. Atau jangan bawa-bawa perempuan deh, laki-laki juga. Kalaupun kamu stres, take some break, kata Cherry teman Produa. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, stres tuh gak ada yang bagus. Ada baiknya kalau emang harus ngeluh, ngeluh aja ke orang tua kek, ke cowok, ke cewek, teman kamu. Aku yakin kamu punya banyak teman. Kamu gak sadar aja mungkin. Atau kalau udah paling mentok, curhat ke Tuhan, karena dia adalah sebaik-baiknya petunjuk. Karena dia adalah sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya makhluk. Jadi kalau misalnya kita curhat ke dia, sudah pasti akan ada jawaban. Walaupun gak langsung, walaupun gak frontal gitu ya, akan ada proses yang harus dijalani. Yang penting kamu kuat dan
Dan yang penting kamu tetap berjalan karena masih ada cahaya. Seperti kata Itgita featuring Hindia.

Juga Hindia masih ada cahaya and welcome back to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2, can you imagine? Wow, malam hari ini luar biasa banget ya. Setelah tadi kita mendengarkan pesan WhatsApp singkat, enggak singkat sih, agak panjang dari Lara Purnamasari soal keluh kesah gitu ya teman Pro 2, dan ada beberapa quotes islami. Setelahnya ada Cherry yang bercerita soal kakak kelasnya stres dan akhirnya dipanggil Tuhan. Lalu juga request satu lagu berjudul Masih Cahaya dari It Gita featuring Hindia yang erat sama sabda-sabda Alkitab, cuy. Huh. Oh, wow. Oh my god. Alright. Kayak emosiku sekarang lumayan cukup terkuras teman Pro 2, jadi mungkin aku akan break dulu. Jadi aku akan putar banyak-banyak lagu, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Jessie J with Last Light.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, saya Sal Priadi, dengarkan terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Faisal Anwar di jam 11.07 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget atas kebersamaan malam hari ini teman Pro 2. Selamat menjumpai hari Senin besok. Intinya aku pengen pamit teman Pro 2. Kita pulang dan juga beristirahat masing-masing di rumah masing-masing ya teman Pro 2. Habis ini jam 11 ke atas nanti aku bakal putar beberapa lagu yang enak-enak buat nemenin kita istirahat teman Pro 2 ya. Anyway, Anwar pamit. See you on another day. Besok kita ketemu lagi jam 3 sore. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Raisa

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu, bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan, walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih, saya gombal.

Teman berdua sebangsa dan setanah air di mana pun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

teman terbaik kamu nih ya pagi hari ini bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi buat kamu selamat pagi dan selamat menyapa hari Senin kembali. Di penghujung bulan-bulan Juni ya, kita dihadapin sama realita yang paling sering kita hadapin, yaitu bangun pagi nih. Dan kita bakal sediain lagu-lagu menarik untuk nemenin perjalanan kamu di perjalanan. Buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, dan bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Anytime, anywhere. Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.